Azoti Bibo, Azoti Begwa, la rue des sœurs Ibarra Lakao, Mabagisi Carmel, Mabagisi Laurent Bois, Alonisi Monteriti Nzila.